nitsanzini mangfuna ukuganga majo kodwa kungcono mangishaya singathi ngishaya ivosha awu kodwa ngiyasaba ukuzibophezela kuwe asikisi ngiyasaba.